Oh, tahu bu mau dikisim. Jatuh nana ojarawo, lam shago pung kesang ni ojarawo. Nurok kena jom 101.6 MHz FM Ujjain tu. Tapi nong kejarang tunggu, nurok ni bukuk mamon. Kak layu nurok jatuh nuk kaham kereng tunggu ini hine. Ojarawo thang layan aja sini lop mu rezap mu ni pacingu. Jini dini ni shal kama panda nu jeng sana bagai. Jini o shal kama panda wo. Jatuh nana lam shogai. Panda jeng sama ni tangsa. Rejamu nurung juh tu ni bagai.

Aku tahu bahawa mari sing. Jangan orang baik kerana ni saya cuci tunggu. Hai panah saya cuci mana orang gujong ho kau kiri. Sini FM sing saya cuci tunggu orang nak kanari nani bagai.

Oh, tak apa kau mari kita sing. Sini teknikal kisi sa isu tomo bay norok sini awai pandak kanai main yang toka. Kau kuri apa nak kari awu ni bagi norok bay tini ang kau tu tu asa kau saya itu orang norok capung kanari bay tanu iman. Tami yang ke. Jini jepro panu ceng kisi sa excited eba jini bekas jesu panu kisi sa hami orang kaya ke norok capung kanan mana bising tay ceng awu relax kanai imanu. Awu nu ceng holiday imanu. Awu ni bagi norok nu norok capung. Kenari tong mani, te tini ni shalo ceng bayap nanti koklam shalai tong lai mani. Tini ni shal cini Bharat ha kotoro bayap ni shal hini shal cengzak te jumbo norok bay bayap inge inge norok bayap ungui koroksa bayap ni kano tumuno supung nani ebakeba kano kaham kereng toni nani toni wui manya inge inge bahai ke unai hayada au asa kok sayo ceng hayung ni korang ni phaijingo thanglayane ojarabo haike hayung ni korang ni yagulo norwe haino hai malai fine sharkama pandabo.

0: Gracias.
1: Sujuracung, kena laikya. Hasil ni rezapung pandawa. Kena totok jadu ni rezapung. Haino haino rok ni bagai datang sya kena totok jadu ni rezapung. Lojeng kena lainai. Angkai kena itu di logi itu di pandapa esak jora.

Anyalah bicing mau borok tapi mau banya banu ya na kiti banya jengno. Kamle kapat sang kaila tabo sabu sang hingga. Muda jangan nak lah tapra kan wanana kirim le.

wan chugui manya yang ke no no no zado yang ke ya kung ba saya ya tu ba saya ane bukhasai

0: ganz genau im Beispiel.
1: Weil ich zusammen schon. Du Pio, aber kann man mal so Job du
0: Pio. Ich Job Pio. Gua show show ke cocktail apa kau tengok apa rasa mungkin tak mungkin apa orang suka show kau kaya mungkin apa kau tengok kan gua show show ke mobile rock recording kaya apa kaya je ya. Kita tak pernah pun orang tak siapa orang suka ni repeat kaya ni. Tapi si cocktail kita lupa orang tiap orang ni sweepy rock ia apa dia rock ta. Kita apa kaya ni mana cili tu jani rock cili tu apa dia jani.
1: Kaya tabuk kok tu dia sak naik ni siapa tong kok tu hello.
2: Hello, Dibor Kaham, nai.
1: Dibor Kaham, no no bo, lam sogo.
2: Hambai mari, oh, wah, buku alis alis cano bo.
0: Ah, hambai bai, no no bo.
2: No no bo, hambai hambai
1: dinotan, bule na. Ii, toh. Enggak dos hari ini neng buku Aisha bai tam kok sanai.
2: Ah, buku alis cano.
1: Aisha, Aisha.
2: Kamu gumo.
1: Aisha.
2: Aisha bai tam.
1: Doko kru dos hari kok hari neng.
2: Hello.
1: How are
2: you?
1: How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you?
2: How
0: are you? How are
2: you? How are you?
0: Do ang tajung ta ani thagun
2: ni sabo poku ma ku hu pun kha no bar bar 10 minit ka haslang kitli thajati ni la o dadu haslang kitli thajati ni la kolong ni khumbu bar kiong ma ba je motom thai chi pai bai thati ni la rai haslang kitli thai kai la rai haslang ni no bar chi pai la kha haslang kitli thai kai la
0: ini kapan serang ni
2: saja arus sama anggap
0: bawa kita kapak. Eh, hingga bayang sana.
2: Arus sama anggap dia tu tunggu ani angkara wang aji kimi no. Aw, hingga bayang
0: nuno sana
2: musung. Kau kerja arus sama nak serari
0: lah ni, dah tu bukiri
1: arus sama
0: na karsima sanchilai tam ni bage hinke ani thagon ni samuro ka sik kobang kobang ma ang abo asuk mane khub khnalia ba cocktail wasang man lia ba ni pi song hai kan babu ka kele man man babu ka thajbun po gya je thagon ka nok joton manu ga ke na karsima sanchinen do cocktail na mane khna ka pa nang surman ya
1: surman
0: ya babu ni dai di ko tongo pa nang surman lia ta bun
1: cocktail bai simi bai to sang surok
0: karimi ya
1: bala
0: ani sur bai angkari de kan ke bo saya bela abu ani thagun ini sama bela, bukan respect lu, borong lu, abu ni bagai ulta pun lakukan macam ni.
1: Doko kru ingat ni ni, ni ni korang tu, fano ni ni raja pungno, fano kisah sahnya ni, kenapa sih tu bol?
0: Mana orang raja pungno?
1: Kubu ni raja pung, ni ni raja pung, ni ni thagun itu doh neng kok thay rok, kisah macam mana fano surok tu asal, malaya, kubu kenalaya, kub neng ma bu ma tong li angkai, neng tomung lu ni thagun bay ma tong angkai tu,
0: tebo
1: ni ni thagun raja pung ni kok thay rok, tebo pay kamu kayang ma tong uta.
0: Hingga ang tu, ane raja pung neng raja beli tu tabu, tabu enggak kaya ane babu sirimani. Ani babu sirmani ada samuna tini rjabi khinara wan norno ani babun bu mung ke norno ang sanani pogitong kapulya wan ani babun mungka boto korokchat singani basala ni pano bo sabia boto service khani ba ke ani babun bu mungka Nagendra Debarma te ani aman bu mungka Gongaran Debarma ke babun dai reu kobong ra samung sijang ni simani bisingo anu kasya babu rjab di ni chawine ang ma rjab kha or rjamungka kisa henari khinara chuan do kisah no so, ang pogi tang kasih dari itu saja tini ang. Cerai tong puru ama babu bay kasih ahne.

0: Bila kan hambai?
1: Balai, balai, balai, balai ke kena tau ka, rajab mu modern bo asung no kena tau korang ketui, angkai jadu ni bo asung no kena tau rajab deh.

0: Rang bro no koi nai bro ani koi mano accept hai ki ba
1: lucham
0: nai ta obo hai ta
1: ngai senior rong ni bising ko samni khorang bisi khana ta sai agi rogo samni bisi khana ta bu khu shurobi to bini to khana uno hamza ko bono chaka bono kare senior rong ni bising ko samni khorang bisi khana ta so samni lucham logo khana
0: Rasam lah tu jatuh ni korang kena tak? Hei, di mana?
1: Kaisa, bini le, agam berkenan.
0: Berkenan kak, iya bahai tahu ani bo korang sah. Mungkin abah hai, kau mana je korang tu jatuh ni kena tak? Ang jatuh ni kena tak? Jago kau berkenau. Hei, pano? Jatuh ni salah special hinggal ang. Je bo muna mana sini dah tu bishunat. Bono nang bishib berkawo mana? Tak sah kan anggota apa hai?
1: Jadi pun aku kena di bini rezam
0: akaya
1: ta. Jadi pun aku kena ramu sungguh ramai. Tangan beri dong ni bising aku kah sana bising.
0: Beri dong ni bising aku kah kaito ang sini by tangkamu by sanjita. By sanjita aku korang nang kena thokza go. Mungkin tak korang sana by manusia nang korang sana attraction nengko. Terbuka ni singa ni bising kita.
1: Mungkin tabu ketal rezam nai dong ni bising aku mungkin.
0: Ketal ni bising, sambil korang nung bising hamza. Kena tu. Nono kare. Iya, nono kare. Angker ketal ni bising, kita tu sini buku bipasari yang hamza gua mana kena next tu tunggu modern singer sini buku paramita. Bini bang big fan lah ni mana. Inke abtah. Inke cila tunggu, cila usah kena risi mana. Cila inke tu ani black nung bukan kana ni borok manik. Ceng para bu area buka sya. Inke ceng ekzaka program rob. Kah lagi apa boleh itu sama recording robong kah, penang tabun ni je resap kereng. Nasi ni jek tong, nihingga ang manik ni nabi fan.
1: Angkai no rogo jarawo kenai tongo salah satu point dog mega hard saya pemun jentawo. Tini naroi panda wo jarawo payshok payjak. Tini studio wo buku kaya shade burma bini kuktui no rog bini korang baike no rog ni kano tong tong di tongo sing. Angkai fadi kogdu ya sakne shabotong kogdu go hello.
2: Hello.
1: Di bor kaham lam sogo.
2: Dibor kaham tanggal jalan konika sayang.
1: Oh, to sadi.
2: Girjani payi nai, into fasting macam ni saya uang zaman ayah saya kumyer rosui, macam tu tu, sini naroi pandai tau panjang, mian Facebook nukda, aku pinat tau bay, tau kini buku bay sini.
1: Tak neng buku bay kok saya mana?
2: Ingat tau coba sini, borang ganang sini, bor mohon, aku kira bay, bin busuk ni saya ni
1: ada. Tini saya mana kata na?
2: Agi dong ni sini nampak bin dah tu negan doktor kanai fajar. Jadi kita bin busuk ni cai mana itu buka tong toka. Aren kita tu gospel dan kajin kanai cai buka tong toka.
0: Biarlah hampir banyak. Oh,
2: saya buku semua kadi.
0: Aw.
2: Bin dah tu bung, saya buku bung sen.
0: Aw, biarlah.
2: Kalau tong toka ni negan tu orang ang ni orang no. Hindi film jawat ni fajar, zaman ni begini sama. Hindi ni dokter fajar.
0: Hindi
1: rokah lagi, ni kita kena ada capu. Hindi ada capu.
0: Sab angde kena o, rebo ada capu program rokah kita. Hei mana? Ada capu ni, mana asik perfect.
1: Abu tu, cini kok Thai bayi ya, bahaya ya, deh. Borok tak sana tangan ke? Kok Thai tu kisah leh pelai, deh. Abu
0: kok Thai pelo, angkau bong kau klasikal mang tazak, angkau kaya jeng tu asik klasikal lo. Mana tu tangan ke? Ang bujir serong zak rokah tu tangan mana angkau ani ke ang? Jezak abu ang. Resap namu tunggu resap panu teh panu tunggu kan jas surat jaga tangi abdi herong gudang. Okay, hai panu kau kriterai nu kai tunggu kan resap panu abu pergi sih sah antara resap kena rona. Ani resap mau kena tukzak manita. Abu agi ni kesam ya tabu ni no. Tawai.

0: belai belai belai kayak kena tau.
1: Bojis sama ni singa ni bung sama ni apa tuang kecam orang rumah ya ba.
0: Apa tu? Agi agi
1: ni kecam peranan kecam. Mungkin abang kita kisah sekecam buaya ketal buaya apa tuh ini.
0: Tuh belai belai kena kena tau kan? Tapi korang buat belai kena kau tuh ikhak lah ya orang rumah je. Jadi pada kena itu nak rumah orang jatuh nak kena tau tak kena hamzak kena ni. Kau dono tak kasih sih nama cuma ni. Kau tuh rumah mana kari tuh tamu tamu orang say man.
1: Mana rumah mana kari tamu orang. Kau tahu mana orang ni cakap tanah tangan kau itu.
0: Di mana orang tanah tangan?
1: Iri tangan ni kau ni itu kau ni kesurang ni ciri tanti pun mana orang sila nak kopjak tu.
0: Nah, apa tanti ya?
1: Iri tangan ni apa panang? Di falan ni tunggu. Kau ni di nok, sorry, di fal nok tunggu. Kau buang agi ni cuma nang falai tunggu di rok. Apa panang dukan kau ni? Kita kalau ingat kau jenis hamari bayang dukan mangka Februari mas ni cuma dukan di tunggu lemos fara wan dukan bo. Kau ani dukan rumah ni kasihan edition, mana ang puri cek ngi tangga ba, allah umur cakarang ngi tangga ni ya kalau fano, ani dukan, ani busan ibu mungkin ang mukulung mana bela, engkau ke ani oh salja, ani busan orang cari ni bela, engkau ang ani busan ibu kasihan, ya pilih songgenya, abah ke dukan songsaka, ingke songsa pun tangan busan tu dukan ni meja, pada dukan tangga meja cukup cerai ko, allah bor tamzan ingno, pada puri cakar dekhanu tamzano. Buskang itu kami ya, belah
0: kiri ni kok, ini kiri ni kok.
1: Hingga gambar gay angan busan ibu mungkin no odu kan, no ribu ni thang nai ini wan cugu ni step nah manita.
0: Kalau tomo nung recap recap mung recap nani kereng engya eba recap yang kan nung tamu kamu.
1: Recap yang kan tam sana yang kerja business woman.
0: Kamu, tabu
1: mui tunggu. Hei pun aku tu fokus tu, mana buskang tu kamu tang.
0: Tahu mungkin recap yang agak ni korup sa, as a business, bani yang lainnya kamu, kan yang jadi tu sak apa, bani yang lainnya ni kok, beri rok sak cuma ni, ini wan cuma buskang jalan ti nang jat neng.
1: Ang belai kian beri rok nang, ani Facebook ni face through ti bang sao, beri rok busai busa, hai kau maha. Job kayu cakiri kayu ni impano ni jini ya aku ngaji mana abah belai kino kaham independen nunggu belai kino ni ni asamung ni ni asamung gua nangga yo helpful nunggu jorawo ni ni maafani borang kering impano ni logis ni bo jorawo cukup yang ni mana afro neng korok sa business umen hai kebab neng kisah misa aji tunggu jasalamat impano neng aji tunggu di tago ba dugaan di ba mana mungsa mungsa falo wakada mana sorry wak dinai
0: rok
1: waktu dinai rok pun antik pun aji kamal matari pun aji kah kakai ni nembus hai jorawo kering itu kah bacuk yang itu encung tempur neng bonok tiap sekaya perih dekah ba ni musuk saving tunggu ni neng mau bayar jolik radik ni ke borong bilik lo kah bukan jago tapi tamu sana nembus hai jorawo tebo

0: Sana kaydaklar.
1: Ne işleri hamletin olur, anı kaydırır daklar ve bunu kaydırmayı sağır kabulmayın. Atı bir daklar da olur. İlk o bir ne işleri hamletin olmayı ne dedi?
0: Aşkı tamam da bu. Lanı ki de kahan kaysa işlerinde ne işleri kuburduğum için tam olur. Bay, diko, iyi abli, ustam.
1: Bunu tüm kurtarsın bir daklar kabul. Bu tabu çıkarla, ne iş neyi ne dedi?
0: Aşkı. Kulun to tal besi kiri gira so ampe budi bunu khaime ya khamdai. Gai din mo rukha cho bise khamdai ap. Gai rukha cho mo tai se tri. Bono khamdai se nanya namai. Da bono mukti romai na khla di. Gai din kham rong ni barok bise ta kak di. Da ingko mo bai piro kalam khamaya na. Marong kari di. Gai baki bi piro kana rok tui chuk. Obno tau no sangi banya na khaja. Gai kala angka. Tau to bisi anak asuma zara rok tui. Da ang khang rasi na.
1: Aku cerita.
0: Ini aku lihat angkat hingga roh kanang. Aku nak jarak kering.
1: Tak apa. Minta mengi saja. Baik ini nanti ni cerita hamba kami ini kok sedih mak. Tak saya bawa nak saya.
0: Kau itu mak saya nai. Iha angkat pasti kau nak mengi ya.
1: Tak mengi.
0: Tak mengi. Aku mana baik ini buat lebih senai. Boleh lebih sekolah itu bukan kau nak lebih tahu. Larang sekolah itu saya. Dan nunggu dok hingga lantai nama. Saya boleh lihat.
1: Pak,
0: Pak, cuma asyik kerja ni mo? Oh, awak rasa ni lah. Tak baik, si kamu kau dalam kerja dia, dalam kerja punya hari ni lah. Oh, bukti lo kau ni rabu pan, tak betul sana. Mesti deh mak. Aji pun ni mana hara, nu macam ni, seng rabu kita lagi dah tahu, seng rabu dah macam tu tu tu. Bukan kau kalah mana? Oh, dalam nak kerja punya ni kau. Sengrabu panggil aku tu, sengrabu panggil aku tu, nak khatang mana? Ani berkhatang dengan yang tu. Awak ni bagi no, sahaja bisik kamu kah? Kita lama siul ya dengan ini yang terus mana? Ani sama mantik kah? Awak ni bagi siul mana? Kita lama siul ngah bagi dah juga.
1: Dah sepan, ani tak kelam ni, ani ni sih hamper tak kiri. Ani supply sini, tapi kelam kah? Ani sih jadar, ni jangan supply tu.
0: Ang saya deh. Si larawan si pelajar bukan ekonom plus saya, kan?
1: Hai mana? Dasar. Tapi kita tu si cawul senang pelajar. Mesti lemahnya kini mencuri kami
0: dia. Cuma kerana ini si cawul, anda bukan dia faham kami dengan ini. Aku tidak tahu cara mencuri, hanya hamba ini.
1: Dasar bukti cara ni kau benar lagi sudah.
0: Ini kau buat.
1: Ani kau buat.
0: Dasar. Aku bukan kah.
1: Bukan.
2: Monica, come on. Hang it. Take it back. Come to the world. What the hell? Don't have to go to the hospital. You have to be clear.
3: Oh, that's what I'm doing. I'm going to get nine. No, that's a flat.